0: Atande nebisalo no musasi na mavi wiwe neri kwa amahano wabanganga tukandibia itwa maiteya neriteya ebihanda byetu
1: oyone mulaye erilwa okomulala owo mulamo obuyonzo obukakiria bomo behanda hauma na banganga abatawete emitano eribwambo MSF omwikakiria eribasula rubukoni obwebola.